nya me kawan kawan kami to sudah habis belajar oi neno begitu kai tuan kumre sabat no cina tamiro no me kana oleh kulai ni anggo me